0: Yes, Media Max Waves, Turigo Kaira application, Yenyore.
1: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Media Max Waves.
3: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nyamurungu nkado non to dina iration de gukurukira nisha kagita kanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde chekiumye kwa mbire da kumye momo ankada inyashiru kire kire mubango jwa kithima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu mwene nkiri ya merigo era mito non to niwe umbaga Nikiri kithima kya moyo Jumapili shonde kwa mbire dha kumine mwesheru kiri Mwankatha inya sheru kiri
0: Adi gana mishedo ya wandi kapu na Mufaransi ya koro na rari ingiro kiratu Hata ya ko hinje Nkwema ingiwe teko ya nabukigu Mwasa pota uronando Wariji batumite mpampe takubali hiri Hari ingo kiratu Mwasa arashu kuburu inje reko
4: Mwasa arashu waka kubira geri geki
5: Mwasa arashu mwanga Arashu arashu akona wako luka ura
6: Umututu tuwa spin Kamu tukar itu lamin yang malinya kita orang tak inggi dia bau.
0: Kamu mana lagi ni muangki?
5: Kau ilah bamba ni.
6: Muangki, togi.
0: Anda masa pota Cristiano Ronaldo. Mari kita beri kiri kiri bape. Baru kali kita France juga tu leria. Sorry. Nuko na kamu na kabo kuda kaku indra buri tu. Kau ego kamu Argentina gaka. Kali ini pawang gaya kau itu.
5: Messi. Messi. Kamu aja tu nemu makaru dana.
0: Kangku ikongo kasira.
5: Lagi ni tiada jabu.
0: No, kaya tidak kaya ringgi. Kala kamuana jona, wni tengah antu balap efe bengai. Kamuana kala Messi. Atu ingin tak kasih etana. Muntore ada feva. Uno tengah muntore na feva. Nemu anda mete.
5: Tukua Messi kala aku bukik nyakur dia ya kan?
0: Iya, ada feva.
5: Ada aku bukik dia ya.
0: Feva.
5: Lagi ni nuntu nak aku anda kuma in style.
0: Iya, ini nojinda.
5: Aga bomba koyuki. Odo Korea kwani yo
6: amwere oma.
5: Korea kwani yo ile kwa England.
6: Messi. Messi wengwa. Na ali akulitaya. Ndikuruwe we mwira alita.
5: Ali atochedere no eno.
0: Kanke na jamu roka mu bakaka.
6: Agesi mwira tu.
0: Nyera ya do kia karaga kenede.
6: Mea no kuduru nyanjona na kachinde tena raja.
0: Kika muntu bona ne atali. Kume anjona adhulite no nturi unjona ne antuba Cristiano. Bareje Mbappe de kubali iria. Arashoniru ama.
5: Ukore ya kwetu ra kwa France lakini we no ntu Bapa aku hadir eh, unek aku muru waktu kau manjatulah ni orang, orang kau na.
0: Nanti ujuk kiri yang kiri kau,
5: anjuk kia koroni bawa tu karir eh.
6: Ya jangan,
5: ini mirip kau dah koroni wedu.
6: Coba
0: leh,
5: ingrat kita jinderu agak tu medan berajuki.
0: Ingrat ada kau ambek?
5: Eh,
0: cuma tak ku.
5: You never know. Uega buah, ini sapota football. Ini sapota football.
0: Mungkinlah nukon aja kata karena nama Argentina kakak mu Spain yang mesti gaya diri.
5: Mea, warga boleh mungkinlah they invest in football.
0: Nukon. Invest in you don't care.
5: Nabi dah nato naga to naya aku. Nah iba teda gitu.
0: Mei karumena boleh nako, ikarumena boleh nako aku aku mana mohon orang Argentina. Aku itu aku senarai dia. Kau main karomena tu boleh, koran imbu ije.
5: Eh,
0: ira kiri bayam besa.
5: Anyway, mudi kiri yokedi moya aku tu donde kembesa, na iko yokedi moya aku na kuinya star 6 7 1. Tuti kiri actually, nde na shiringi ngiri yana kuenda kuamba kunenkanira. Na ndi ngienda unenkere anto 20 peke yake
0: anto 20
5: anto bara bagatetha kuma thaino
0: ba shetha bare ona mbi
5: anto 20 nkathuro mugategate kaomba nenkere shilingi ngiri igana anto 20 akibon kwenda thaino
0: toga ni star
5: A 6, 7, 1 Nkona anto 20
0: Ngirie gana
5: Nkaro momo gati gati kao munenkele shiringi ngirie gana
0: Mevege gana
5: Norinya star 6, 7, 1 So fande nanto bayeri kuhunde nanto 18
0: 18 ni peke yake Yana njire mbuto ule nanto 20 bashina nengirie gana
5: Nde nanto 20 bashina nengirie gana
0: Kwa watu ya kule nanto 20 bago utuigua
5: Yes
0: Tonya kire ndruweje ya kweta nangirie gana
5: Nino tutukua lidia mantuma baraba chedi rembere
0: Zai zai
5: Chedha kuma zaida tunandeka 20 Na muankara baka akinyiranto 20 Nkadhuru omoga tika tika ombo nengkede shiringi gana
0: 20 peke yake
5: Ngiri egana
0: Ule na mtu Mtu nwa shiriki maitama ingi
5: Oga chedha maitama iri nga kutarole anto bairi Wa chedha maitama anto nga kutarole anto
0: badatu Kambu zete kumi yoke andini nga kanyia Kanyia competition
5: So far
0: Kilo competition
5: So far bao chedha anto badatu
0: Uwa mtu mwa kaya ya kada kamaita 20 wenka
5: wenka ugunu wenka anenkara nuntu nambe ya kene onka adhula so yuki adhi mugu inye star
0: 6, 7, 1
5: ya utachede ula kumpa na chedi kuinye star 6, 7, 1 yes
0: star
5: 6, 7, 1 dhula kambox kamwe kena pini ya kuye mpesa tuweka moshindi na ishiringi ngiri ya gana kuenda kunenka nila kurebonku wanaga ugu bapa amba netema kwena namba eno erigetie na 3-6-0-7-2-7 muisho 3-6 inkuona nupa amba netera kini mkato waneka wa mashini ya kuenda kwena uyu nkuona ya kuirigetie na 3-96-0-7-2-5 kwena uyu nge ya kuirigetie na 5-5-9 na ya mbele tina 0-7-2-1 kwena uyu ya kuirigetie na 879 ya mbele tena 0723 kweno yu akwe ya mbele 0702 ya rigia na 190 kweno yu nge ya akwe ya mbele tena 0715 ya rigia na 552 mudikedia imkuenda kuona nuwe nko nengkera mbeche ino mashini ni ya kathurati ni yoko semo kweli lakini wewe nko ya kukwe data yuko cheda yukethimu ya kuwinye star 671 Ndienda anto 20 peke yake So far, ndienda anto 15
0: Tuwa mpethedo wa merorogo ni mwalimu wa shiriki
5: Hei, kinyabu nwa sawa
0: Yes
5: Ingiria gana kuenda kuna Lakini kanto na ingiri maana malatu
0: Lakini mwalimu wano erikia rogo nwa raka alikiria Uende shua niona wako kanyo kiria mtu
5: Aya, yukia iba inyaga ya mwalimu wa kedho marogono Inya star 6-6-7-1 Star 6-7-1 Star 6-7-1
0: Wachi hapo sasa
5: Tuba nengkere kanya tuwane buba
0: Kira kio kawa nkurukie mogambo
5: Ok
0: Mwalimu
5: Mwalimu tuwane kasi
6: Bulenda rura ya karuru kwe
0: Ruru kwe
5: Time Mure waru wano
0: Ruru kwe
5: Tugu tutinga toke dorama tato kio ragia What happened Yes
6: Haya Nandi Wata indiru wano
5: Tua wata
0: Tua wata
6: Karaja muno kwari na achore bairi na achore baba bari agwemi bari na kuruchiao beta kugwema nao na nuije of course nyamwe ile igwema kwa ile igwemero wa mgota Kwa wewe manontoa wanyama
5: miguongo ngochi
6: kwa na kwa ijoburu itegwe magua nonto tukio chini na kio
5: wata kanya
6: na hii tu kuiji baada ya kugwe ma chakula ai ni hata baadhi yuko kire kieni ki hata baadhi yuko kire Rwanda muito ne Tukie bakoona. Badiroka. Badiroka. Weta kuracha. Bagichwa gai.
5: Ya koruma.
6: Bagichwa ga nyamwe ukinda. Bateone. Andi ori benda kutua mperi bagita nkoro. Ah. Bawa nyaru uju intuko. Ai. Bona mbitire ngana
5: ah
6: e nene
5: e
6: nenoru lakini kulingana na rurejo ruru wao ae mbiti etere waba
0: etere ya
6: waba ale mbiti etare nyamu yomba kwa vya kule habio mtu ae wakira wako wani ya tere ama atue tutere ya mbiti ende ya tukire tukura ale
0: Tatorage kare mbora ge.
6: Tatorage mbora yo kare mbora ge. Megwe kuru engana na nyamuka ya gindwa. Yo gindwa. Wa nyamu na deno liu. Ora wagara na tere. Watu tu tere jambiti. Enda tu kani tu odenja.
0: Ali.
6: Na tu ita mugota. Ali. Nyamu odenjo. Ai, ogita mota bona mota yu mudongi mana. Na kruchi agerero manya manya uya kiu. Akiro, no yero yam para bombere mono. Kana ni atere. Batu tere yam biti. Enda tu kire tu wakia.
0: Ari. Toki nyamu ya karagwe
6: toka ikarage
0: eh akitu ande bakare media
6: eh nyamu yakwa hapa maguta
0: ima kuoria mwangi
6: hai hapa munyinko ayayaye wadai munyinko yongeta yo modongita yo Apa mete? Oh, aku batu tere jai.
0: Miti.
6: Dia tu kiri tu sama.
0: Baru apa kali?
6: Aku ada. Iku leh agit tu kiri dia.
0: Tadi kiri tu
6: kiri tu kuda. Ada bahasa mah. Enak batu tere tu tere jai miti. Dia tu kiri tu sama leh jai.
0: Nanti kapan lagi itu kau diri kiri ya?
6: Bahasa mereka aja ini, nama bahasa mereka aja tu. Mau angka baga gitu sama.
0: Anu tu taran di dia tu macam
6: apa?
0: Ayo.
6: Nabara na ya tiga ni deh. Bare nuki.
0: Ini gua cemoy tu ana.
6: Menya agui mibata agui mau ciao ba agui mai rantura.
0: Na omenye. Ya nuku mu jitiya tawa miti.
6: Ali.
0: Padia ba kau ya nuku nak kiu dah nuku.
6: Iya. Eo ginya anja ya tuiro liitwa. Nanto ba igu ede nyamen. Tunggu mana?
0: Ia mungkin ia karagar wanda.
6: Utaru minggu di mulut teriku.
0: Tahu.
6: Ah.
0: Ya naue itu antu bagian dua maguna na ia mungkin na nambiti nambi. Pada gula bagai tawa. Ia tawar ia tawar mudah beri ia tawar ia mungkin tuana.
6: Ini.
0: Okey. Ia mungkin mubah itu. Ia tiada ngawa. Tua je mani dia ni okey bahdim baya. Ia nuti ia mungkin mulio. Toko meringa itu angko nak kiuda baga ora,
6: mana?
0: Okay, oka kiu kata jancam eh.
6: Antu bapa kuera gua kali ambiti, yang gua akara. Nyumentura onde kuera ambiti, nanti gua akara ni. Ani ingi bapa menyana ande, beta muitone. Baka aje ingi akura.
0: Imbiti
6: baka aleta. Naruko kita ada.
0: Lagi tu kira.
6: Diri lagu.
0: Ini, mesti kiri nani kan yang kanire siring kiri ya kan apa re? Tu kaya koruta mau ni makonai naruko naru. Yuk kita dimoya aku yang dewinya star 671. Dura kambox kamu kira pini aku yang pesa. Nende masini aku yang beri aku dioroka nanti bawa musho. Enku enda kau neng kira siring kiri nong kiri. Egana, in fact inti kiri anto batano pekaya kan unto bawa cerita anto 15. Kuntigeria anto only 5 na mudikeria ibomba tereta yonde wekera pini ya kuya mpesa ekera inyasta 671
5: Ash, dura kambo kama kera pini mpesa tuweka mshindi na mudhikiria imbetere tabotsi bukinya wande babo utie we mwanka undarona message yaku kana rona kwa mashini yako yangete kidogo inyasta 671 ash tuweka mshindi ule wo lekana barabange tuweka mshindi ule wo yukethi mbetere te mashini yeno refreshi nuntondeo na wabaraba kuchedete 15 nwa kuona walieto mao ya mtuongea uchedha omwe kuunda atigaria ntubana inya star 671 ash dhura kamboksa omwe kera pini ya mpesa tweka mshindi na in fact ukaraitha kiri baraba achedha wa uchedha bangeba irinda atigaria ntubadha tu nkwenda kuinga nenkanira ngiri gana nondo tuena ngiri maana madhatu chako nenkanira tuena ngiri fote chako nenkanira na kana ura kinyata kuchinda gana dhaino na kuchinda ngiri 2020 chochi enderete dhaino ngiri 2020 arabu wende tunenkanira ngiri chingi fote kereanto egana as we speak ndatikali ya muntu umwe peke yake star 671 hash. Dura kambox kamwekera pini ya kuye mpesa nkonenkere mbeche ino karage na chio o watirete ikuinya star 671 hash. Na mudhikiria mashini ya kwe kwa mbile kudhiyoroka na hoki uge kagera pini ende ikera pini na mpwe nkwonye bora turudhagande tueno mushindi ya kubisa na kutangashwa kirasmi na mudhikiria in the count of 9 8 7 6 5 4 3 2 1 aretoa aretoa ata inkwenda kurekeria aretoa Elias Kairanya Elias Kairanya
0: congratulations yeye kinyana forte ikiringiri forte kirantu igana gato ambeto shokere nyume kuma bienine
2: Rwendete turimbo tumugidi na Karotri Jumamosi ya ntariki ya 14 nyache mweri jojo mugwanja Meru FM tuko atandirete na Ngumo Festival tukuretrete kiadhoge ukura nkuriko are na nyuke enterecha Sida Mall kwa mbire dha mugwanja mwankagwe ikia idhura niregu ikia nero kini rani idharia biregu eta ja John Bogwa